93.9 IFM bukan pedih. Hello. Of course, my name is KULAS. Grabbing the program mengenai live event kita mengelantak on a Wednesday. Masa Wednesday dari sa IFM. Happy Idol Day unya mas happy lah bagaimana kekinsi menon. Ah, payday. Wow. Akhirnya kadali menon ya apa? Bayar pun utang. Okey lah. Oh, antes kita bayar nang utang mengenai itu, lepas. Okay, menon. And we're live by the way sa IFM Mixer Cebu o sa IFM. Nandito po na Cebu ng Facebook pages mga idol. If you want to

0: Oh, mana ni? Monishai, Monishai, tinggal bersama mandok ada pandu nak ihawon ba. Kalau ada pandu, yai pandu ni licunur mandok, licunur mandok. Ah, boleh tiu mandol. Murah dek libu ke, murah dek hilak, udah sakit ba.
1: Kulah tiu. FM.

times. Oh, dapat 3 kedua di level 4. Kebelapas ya di set 3 di Ablihan. Nah, kita menambah sama 4 dari Nogi dengan Sir.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.

0: sih?
1: Padahal aku sakit pada ini. Ini lah murah kekuatan. Sakit. Biar aku.